Tanamoye Yesu angawa mikulu nyoso Hata nazalina mama nangai Hata nazalina papa nangai Hakolinganga te lokola Yesu we Yesu angawa mikulu nyoso Yesu angawa mikulu nyoso